0: waju miyap te dia leba ya sira bangla no niya ya mo khan lang kha song tang dikor na ya khan nong message kui kha she sa misra ga
1: ni bu khan nong message meri chang ma chin ngi samer ra shi bu misr asa ka ji si ji sa ga ji meri chang ma chi samer ji mis nong dang u zi ki bunga pa chi che gi tunga kibungji ita ma aji uda dress nongji te dia mi ma chi samer ji bu sa misra do
0: Aci kang ngamrang ayap pagi dah macam je inyak terdaya. Ida mian de semang tu maba inyak kerat. Na ane madang tuk jadang maba bayi kaje inyak pagi ngor. Ni de semang tu pelan raje. Serabang layan lo, mesti je kuma sam si zaje.
1: Mesti mesti sama zade ma. Jengke maba nong tu zikwa maba nong ya kala. Tetia mesti semer. Datang am si ragu saka sungu liu beri aliba maba nong ya bu. Mesti je ni bu. Tetia nuklang pung bu sayuze. Tetsi nuklang asim, tepung nuklang anada ayuzi asir idem nungi erdit pa mitziji ni dang ma mitzi marabang la nibu da yuko ayuko rago da dang yama ji dang mitziji amshira do
0: Sirabang la bayi kajianu kuma saji sadata amshir
1: Udang miri jang mitzi simerji asiyunga kini dang disipi ayir masiji kini mir jang pungu kini mir jang chuktinika da yama ji anugusha Balala balala anuko isabji ayerji ni ajiu dang tuizir ali ayuzi misra bangla anu forsip ali ayuzi asir itim jaki tepangkalin tanuk balir ude ipa tanuklin doki tira tapuk pa ali jagur forsip ji yukzi asir irimisin ji atzi dizi dadang anuko asimnip bizinip datsunda nungju mila mila dang sadatirji yamaji dang sadata ayukurado
0: Aji mabata saksir nung nabu aji mabajak jiu dang kanung ikada Kangha chung wang yak tete. Sarabang lai tisipi ay dang ya anu iba ya kumasa amshir ya.
1: Iba ji ya, kangha nang timila khalir. Uda asunugi sungudu nunga atandak tzitzi aguk posta nungi nukur. Saka iba ji masi nipu, moskidu niti ya, alia ayuzi asir iba nungji miri chang anana anasir nuklang pungu da uda moskidu niti nungji inukzi asir yangji inukur kalin asim nidashi parnuk yangji ayuzi asir asim nijilir bu Shizuka, tetapi nungi agit itu, tetapi ngasih rado.
0: Kangen belar siapa ngai, kem nungi iba ya term naiku iban sa Mister.
1: Nibu kem nung truk pun tenet pun busa Mister zemeranga Mister rado.
0: Siapa ngai iba nung jagiano senyai kadang yuk zakiale z. Siapa ni kangen ngam mete tenaga ya, nai iba nungi senyaku ika sa yuk zakiaga.
1: Ni tamalan asiba amado eri mesenji miri chang. Mitzi semerda mitzi rabangla sembaka nung khadang aga zira songdo. Anongji, gaji sijir saga irimisin kweiga mitzi atisipi yir sadidir bayiga jibusa yugzgar naoji. Ano na, tanuzi, kuhima timabur ya ikudan yugdir, kuhima timabur nungbu ya sin nuklanga nung tichang dinim lukurdadang aga zira songdo. Anongji, idangji sa anu dihimba yugzga apinir arur. Changrad madang idangjibu uzigibong pachit nung maliba adina apin sadak sedang inyaka changrad madang aliru ya.
0: Asa nuk nakanong rumiba ya kangadang sakpo ali tepiya sa angwar ja bazar nung nisi idang ha. Ahi katiba ya aliya sa angwar. Sarabang la kachiba ya mayoda nisungi sakpo hajir naya naya nuk kar sedang zako kasa.
1: Aji kangadang sidaka naya sengdang bako shinji. Ipa ya niya kanganang tundibang ada bila margur asa nuk acaka sushi. Tundibang sa prishir rakat rama asirbo dapidi salir rama. Idem ya shi ajiba ya jang alo temang nung talitim dem tulupa kamdak cerita shidak tulupa kamdak cerita sando. Anong ji erimesin ya protein denalir asir. Ipa ya ajiba ya jang abu kajak da shidak palaka tulupa makamir. Anong ji ay kedi bi da shidak den putep. Ipa ba yang sa pushi de ba ajir nao je anu ya economic adma kanan da jonga go ya shi ki chi ga ali no sin nuklang ka sir tier ra gyang ak shi ki chi ga ator sa ga erima sin ya po nuklang kha gi dang ali yunga ajai anabun bu chi shi da dang ipa ya economic ga su sha kanga dang da jonga su ba gi asu nuk na kanong de mi ipa ya kanga rak de ba bu sha ali ajir je unu ka su sha erima sin mitir de ma su sha business le ma kanan da jonga sir go ya
0: Protein tenalir dah sebab kita ngang angat terajin. Iba nungji tengah sesuai kadang liar asir iba jali iba jagi. Aik hati ya kangarak dapat pusi dapat ang alir. Tani tengah aje angat jemaru raje. Serabang lah. Ano udang ni kara sengtang nara buaya. Alisi tu agi irimasan Mesir sira. Alisi je ajaras Mesir aku cinung sa iba ya amshir ardo naya.

0: zi dalila inok pa. Orang entang enang adang, na zi dalila na ba. Na, normal dang nongi. Asir tanabuwa nong, intense thirst. Dalila zira ba. Zira adang ali ba. Das buwa nong, constant hunger. English agi, ya adang ali ba. Chiong na adang ali ba. Asir, pizibuwa nong, blurry vision. Das is it. Tenak rami agamba.
1: Jua macet itu.
0: Ya, blurry vision. Asir, pengubuan nong, weight loss. Temang duduk, acem magamba.
1: Jua bukan ni, jua solo.
0: Weight loss. Aji naji, kongras ka, aji temang duduk si, aji tacem magamze. Asir nong, truk bukan nong, pain, numbness, loss of sensation in hands and feet. Das is it. That is it. Tetang tepen ayang ba, pezi ba, mesra mula cugu lu lu agama nih, tasamai, idemji, aji tetang tepen nongji aruza dasar. Asir tenep puba nong, fatigue, tashi mide agama, terus orang pas orang tashi lu lu agama, ta idem sain demji, idem temai z agder demji, oda David isa gisiran agder demji asid. Shirang sangsi ajak yo maga zago mali zago, zaga idem yo kau nang leader, asinuki aye temangji yak terang tenang zila.
1: Oh ni si tak aje.
0: Asinuki orang iba dah si tak yang kedaliba memetik di awak sedang aje aduk zago kang tu.
1: Aitu aitu.
0: Anungji memenuhi temala nak jaliba oda temai zitemji lira bangla, asinuki taybirisi orang tenang zila aje.
1: Oh ni.
0: Asir idem temai zit, masalah tim tem mali yongji a. Mawang siya sa nuki, tamang tindang sa nung dakar.
1: Aho.
0: Asir, aji palakano, kaji sir sa ka, tayo biti siya tindang sa lah. Da asir abang lah, niyo da tamalang si sa amado, na, sinok idam jagi kang sir, tamang nung tim tam tamay zi idam ji sinok lir, panok siya, aji tindang sa lah, asir sinok arishigam samar pungo tamalir, panok siya, mawang siya tindang sa lah, asir sinok tamang dozak talila lir, Tamang jisgar liar mana he? Panok dia tenang zila. Asir sienok maba minyakar, masira exercise makir. Panok dia tenang zila. Asir buat anok sienok muku ajar. Panok dia tenang zila. Masira bangla no, zirabur azinungi arwa liar.
1: Oh, cah.
0: Zirabur car, tetzirabur nungi car buat aji iba tashidak.
1: Hari tetiru liar na?
0: Azinungi arwa dasya. Memenat deper, naji. Saka azinungi aruba bu liar dasar. Je, asir ano tetir demang mazungi liar. Dah idam jia jie, mabang sihat tenang sila. Tadi.
1: Sebabala diabetes nongi.
0: Aha.
1: Asunok kuma jumpo alisu. Naya dang ano takut asih aku pada si car lusa dimner.
0: Ait si tak ada aje. Mesung papan ong. Asin takam kemtang aliba jangah. Diabetes tashi tak nongi kemzgali tetz. Masih ramal ada dasidak melam melam maros.
1: Aho.
0: Ipa ditsubuzakat ba dasidak nungi kemzgali zat ma. Asinoki orang idamnya enak sila. Masung papa nung takuk dasi demang tuzak sidak ayu sila. English lagi maintain healthy body weight. Dasar. Aji asinok kem asirbo asinok dar isab nungya na. Asinok demang tuzak weight ji. Aji doktor demi. Aji latih zakar. Iba standard sih tak sih asinoki ayu zmerang zila. Tanu papa nong anukusia asinoki minute semerbo asin zesna maba inyak zila. Aji orang English lagi be physically active dasar ya. Aji temang cizakar ada maba nong dalila nong takar aji. Asin papa nong temang nong tapi diari agat zba cuyong zat cizila. Eat healthy diet dasar. Iba itu takuk tashi. Tanang asir temu atomba cuyong si acem aji zila.
1: Oh, aji.
0: Yeah. Asir bu asinoki takuk tashi muku mamsi zila. Muku maci zila. Iba yagi diabetes asir temu longjang tashi tak mela adukar.
1: Oh, hau. Sabala, nainu si sembama do. Temu aji zaga diabetes tali pulua dok dah sebaji panuk tak tali adukar na.
0: Aji sirak awo. Sian orang ini temang cik halir, panok ada macam orang lindung halir oh ya.
1: Asyik.
0: Aja ajak bu, David siapa?